0: Yunnan Sensh Boy Sunga Kung Sprada. Jumpo Ga Tien Sensh Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sensh Boy Sunga Kung Sprada. Jumpo

火锅, 火家哈家为 onngalaku. Lahoyahu, the gay puji dale, laho kamunko kavi olikejo vijo. The upu ushi pamunko, mpami pale, jata ja yalavi, lahoyahu, laho chomohu, agabu yavi, kamunkojo. The gay halehaka dile, upu ushi pamunko, chidijo, the gay. Nahanya, kapu paku, kamu kau kapa kasih gak dale, tahan.